0: Anyway, Jan, jangan buang asal, biar lebih kukuh.
1: Kali, kan malah, Jan yang gue bikin kamera video. Kata ni bikin kamera pasar. Kau main skipper ni, aku mau coba ikut ni. Kena, bikin baru walaan.

Sadi ba hede level mana ni? Bila ni aku mai apa? Barke Allah cian Ahmad Tijani, bucer jing Usman Dawud bul Ibrahim Said. Kadang tiada kuli, kuara Ramadan ko kiro sabillillah kuala de bangen nunda. Kampu je kira lekas segini tu je masih dah dosa. Je. Mahmud jago odo dapa ambat da menjil da e banen kebahu di ambat da e jaya bapa nafsu rapis kuma. Secara nu jodi masal. Oh cuci funang bari masal lu nangi ya. So nu di Allah nuar sah kendi. Mau lapan walau. Mi beti ni do buba karapa. Gorko pullo gamanajo mo bannani haysar gor

Seja, minya gimana ya? Tuma nenanda aku hawa rana ni majon nende. Nengon tejut nani mido wau dihod.

Kamu jangan berangkuhan. Tapi begini, mustahil memang ini aku cakap.

makan. Musuhnya kata, nyalun dan ayam ini, biar membawa saya, Oma. Melibat saya, Oma, untuk lahir dari Oma. Sunduk kita lalu, sunkan di tiap. Kalau ayam, Oma, sunkan yang lahir dan bersih. Come on.

0: Maksud jasa tempel. Ayo bora manasir. Jadi dia lagi jika dalam lagi jembalkan lagi. Jangan macam jenar sama mama mama. Nanda.
1: No, no, no.

0: mu kurfin hadi kamu sana
1: batu ini mampu harba baru fani ini mampu iru silam yalak kulit yang ini tidak disilam pencirikan kawari kulit yang hari yang pancen buru acan deh.

0: Siapa ini?
1: Ya, ini gimana?
0: Ini ada yang ngeluh namanya?
1: Ini ngeluh.
0: Oh, jangan
1: tak?
0: Oh, nanti aku saya tak itu.
1: Saya itu yang
0: kemana? Dan aku biru noke. Jali. Nanti gak mau nanti. Siapa ini? Ini kayak itu.

akadizatu fal akadizatu jang adisato ay bandeng bandeng yaay qadisatu bandeng qadisatu fal yaay mazab mi ñu yobu ndior memu way turu wa nga ndior

Takut bija sambat nak rasa sambat, sambat nani bukan teror. Makan ku fal-fal masai, jaga fal-fal masai, bicara fal-fal masai, sedar rumah dek, sambakan fal masai, matumbulan baje. Kita fal joy nuret, kudu kura kura nyon. Bucak mada dau fal, farlab mada katay nuret, drum sabara enga dekir bay. Tal bale amu sukur, itu dom sumbay nyai, adu rumbu dal. Sama kumbay nyai, rinu leber, brim yemi kumbay nyai, rinu. Sama kumbay nyai,